ini, jati depan ini, permau ini bilang. Aku ni dah, lep ke lek aku lu ke dah sumen yang kau ni. Aku melalui ni, aku bawa belu di bedah.